0: Ayo, bagun kunti yang hatu. Anu tu raga mera nare. Ayo tam kere kere mumu.
1: Zaxby.
0: Ala bawa nanu piya ba. Ya kelo baba. Ore sura bolo resi.

0: Banyak tuan kena muter punya telefon ni. Halo? Bundia.
1: Bundia. Raju di sini.
0: Bundia. Selama.
1: Selama. Raju di sini.
0: Selama. Dulu mana ni yang muter punya telefon ni?
1: Anak kena raju di sini. Manuali. Okurani. Okurani. Okurani. Okurani. Okurani.
0: Okurani. Okurani.
1: Okurani.
0: Okurani. Baru untuk salamu papa.
1: Salamu kenapa kita mengharga atau nasuana.
0: Ahe.
1: Akan ada Nilsa, Mia, Selma, Eki, dan mana kalau ada.
0: Ahe.
1: Bapa kena Mia, tahu ni tu kena tu satu kali macam mana rasa rasa. Ata tak ada, lebih ada tu dua tu dia mana macam mana rasa. Terus kita Mia, kita macam mana terus.
0: Ayo.
1: Muluk
0: wa chaliye.
1: Kita kontra bagaimana.

0: Ayo tu akan muter punya telefon ni, hello.
1: Hello, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama kayu radio ni.
0: No, no, salama. Nuluma nani ni muter punya telefon ni?
1: Kita kuna mutu Marupa.
0: O Marupa?
1: Ah.
0: Ona yaje?
1: Maliha.
0: Wa malihai?
1: Ah.
0: Banan tu mai hiu la nona hi. Rovi ha rori dia wana malihai wo.
1: Ono baru mandia kwenye wana mandia Marupa wa mandia baru mandia.
0: Ah.
1: No hi orila romani orila hinga wo biha makani makani.
0: Ayo.
1: Ah orila romani pa hi.
0: Banan tu na akubira ni salamu.
1: Salamu jo kwa jina hapa adusha bidena.
0: Aha.
1: Mamu na yeni Paulo manyamba.
0: Ayo.
1: Ah namar ka kirna kava.
0: Aha.
1: Namanu madika yu Alfred.
0: Ayo.
1: Namari na namane.
0: Aha.
1: Nam akawen nondo kala mpana ka kumuse na kona elwa miruku sapuya.
0: Miruku sapuya.
1: Miruku sapuya.
0: Ah miruku sapuya.
1: Eh.
0: Asante samante mare unta watu weni.
1: Asante ni nako barimo maana pakaya ibora ikinani.
0: Ulukwa chali.
1: Asante atana usikure lava.
0: Asante nera hiyo.

ke kai akala shilo pana nivela pahi ani kumeya ni apia balo purole himu tuti miaka tomla mwayole ehima ona ko kala mamuto kanirwa wira ya kulana nelsuri masiswela kawia ni kala mla maya tonadiha bashaka leskeri kumlopana kumtiana komali yarwa ka panyeka hiera siwena alupale za bayola muhima anyula mtumulu paliola mwalimu ulupalola kopie ndiola bakalia woke la kabai konapeto.

Ta charamba! Apa pemte kwayo hapaliwa. Nto woo anni kala nam soroko. Masiwe kiruye no shkolenaki kwa wera mawasama hoye.

0: wakati pia wala wala mrati yoni hali so wili liwa
1: kile liya maduga hali
0: wakane wakane sinu na ya mtoko ene
1: zila kakiriri ya shermano wa pushtu
0: alamu dawe
1: kila kula ona mitili ino wana koti
0: wana koto mkobo laga ona mitili ona mitili vila vale kumo na makaru pahen pahen pahen
1: Napa kau lawa itu?
0: Nah, bawa. Kau yang masih lama bukan? Iwan nak kuti?
1: Iwan nak kuti no masih masih seper.
0: Opa.
1: Eh,
0: hello si pertali.
1: Kuti u.
0: Kuti bahkan bahkan. Kau mai hello si pertali.
1: Masih kah hello asuk kita masih nak macam mesti.
0: Aw, aku dia kaya orang hekat ho.
1: Kau aku kita mai hari awa.
0: Kuti u nampak salam.
1: Ayo.
0: Wahai yang mengurus ibu atu, malang wasumana wanda kau tiu antuai lak hai.
1: Masino nentela ni pola.
0: Ah, ni gua ni mana pola?
1: Zaki rieni na nova karya kusko laiwe kamu haka.
0: Ayatan apa beri ayo?
1: Ah, wira kasai tu.
0: Ayo.
1: Unai kisah lepasan.
0: Rohat epela iriwe ke. Ayo. Iku nengkela wate pele nakala wate kang kumela.
1: Sabwa.
0: Ambe wena kumana bo.
1: Ya bo shukurela.
0: Asante. Oka tipi ona ona bula murati yoni. Aroka romahie ne. Ponoti. Bulu.